Kini kita ke Akash Van Nishilong, hari ini pun ingin dalam speak in house ngap ia ke program kisur idri bat ingin sedang dah bagi ngap ya kini ki apli ki jingrai ni bat David Lartang bat ke kenhun ke jingrai ke bagi ai keteng kuri India bat ingin sa job shisha.

hak program ki sur idri filayo sngau ya to kajing rai kushnom jongi plarwai di ba David latang bat ka kenhut ning beteng ya kani program hak ni step da ga bangi sngap ya kini hilai kli kajing rai na ikong batai thmai nongrum kajing rai ka bilai teng ri khasi ba i ku mai ri lum bat ri khasi

0: Hello?
1: Hello, Kublai Khong.
0: Kublai, pide menu iba a
1: Ngày đây bảo anh nè.
0: oi ba wan yang Kublai sa chi sin ba wan yang TV di bening kong an call hakani ka program ka jing ro ifi ka sanga ba wan yang
1: Anh nói chuyện gì ngoài bà Chesterfield không biết. Muri.
0: Muri jing ro ba pau nam jing ba Chesterfield không biết đi muri muri namar jong pi so da ni jing ro im đây
1: Hỏi,
0: thì
1: thế
0: là quả ba muri là năng step
1: Nee, kalau kita pergi pos kul, kena istana ti bamburi.
0: Pipi jubam alumuri.
1: Yeah, mengapa tengah jubam si French istana ti ya bam juga?
0: Nee. Toh, fin fin pen sangat subahai nak dengan jiruai.
1: Toh, alumuri dengan persiap mekong yang pihak temakong, bat barok ke tim jengfi.
0: Atau aku boleh sibun?
1: Tak, lagi. Tapi perlu dijangka, kami tidak sisa, tidak pun jubai, kau mungkin kau aisy khasit. Tapi paling koi baru dofi pak kongla ibat Christ ibat Allah. Nah tap itu kita kau kita semua kapal kunjung ibat kinti upon nostra ibat dushila na fajar. Nah tapi bayi jong koi ni judi judi pada iban iriba ilari ineri. Nah tapi wonder iklever iwilder nah tapi sambor iwanbor iwanbor Nah, saya baru ibu siap di program si kamu melak banjir ke tengah dia ki.
0: Tuh akan pernah nyengap kibat ki kena babam alumuri mo.
1: Oh, itu baru si kena babam alumuri ke deh ki.
0: Oh, itu.
1: Dia kena kirang baru ibu si kena alumuri.
0: Tuh aku boleh cuba nak bawa wan yang mo kesing ke besok ibu. Bye bye.
1: Bye.

0: tra il mente, ci chiamiamo guai.
1: Hello?
2: Hello?
1: Hello, good morning.
2: Good morning, if you look on.
1: Pide I pida, ne?
2: Oh, no, my pida.
1: De pida? Pila wan haka pork babiang, piru, menta ka stem?
2: Oh, sugem ni.
1: Pidang da I menta?
2: Menta ha dan bentang pida, bat nga sam radio artan.
1: Asyid lah, lahop ha em, sesenong pida?
2: Ni sani teka shit bat, ah, tetang step pada shit.
1: Lahop.
2: Hoi.
1: Nak bun perjong ni em.
2: Lak bun ni.
1: Tingin petem jiruai ina kau tak jumpi ya kena step pida.
2: Kena tak step dengan kau asmat jiruai jat di. Kena jiruai jat di.
1: Wow, buat tu jumpi ni ya?
2: Ya, buat kau berdi jumpi pida.
1: Pida, pida itu bersih kau sini ya?
2: Oh, itu pida, si sana mendim.
1: Oh, pida, nak tak tahu kem kau, mentak kesini lak bun kam kasat kiek terai.
2: Pida, ini kai school, tak tahu yang dah ada kiu online sa, ini sa. Hari kau tinggal berjalan
1: macam mana? Itu pidam melim em?
2: Oh, pidam sisa melim.
1: Di pidam sisa lah, tapi sekarang mereka radio ni kapur. Pidai I regular kalau jengi ni aku boleh sini kau masuk pi mo pida pidan hai eh leh si pi sengap ye ke program. Di pida kau nenu pin dedikit ke jingruai I pida. Ke jingruai sini kah? Nen pi ang pin pat ang ke keting jingruai ru. Keting jingruai.
2: Oh, keting jingruai. Kata pin jadi ke keting jingruai sini kah? Oh,
1: sini kah?
2: Jingruai ini jadi jalan ni je.
1: Oh, ngah ngah jadi buat tengah ke jalan ni apa ngah dapat moy. Kajing kajing tip juga aja si kha kan mau betanya bak gelbat nong kenri. Ti Jacqueline Rani singi kha pas.
2: Oh di dita oi oi.
1: Jacqueline Rani.
2: Oi oi.
1: Ngapa dia nak dok singi kha tang kan kawan be japo jimut juga kan jing ruai singi kha pas.
2: Gelbat. Oi nama bak tu ka kampuk pilar mo.
1: Do kubli sibuan ngan layo ban sengap lang mangaro kan jing ruai tang singi Jacqueline Rani.
2: Oh oi tata. Jadi kan kita juga ini kong ngakok benda dikit tentang ipida ke ide jengah. Dia baru ipida. Itu kita celebrate buat dia bersih. Dia tak mentahi buat dia baru kita sama ini program.
1: Lanu mereka buat sedih jumpi.
2: Sebab dia jengah ti kadang sudah itu ya ubenai bahar kan tu kan terik.
1: Pi pada klem klem call mah terakhir kata kesini lah si.
2: Iya ngakok kiri kasi badan ini ikong Alvarin.
1: Oh, toh. Ngan mau nama ubenai, hau ubenai Februari ngan takkan mau baru sih menaik ngan dah. Keli si keli lalu
2: kita. Nek dia tu dah di kasi kadi ke program ada macam mana kadi si mati lah ada macam kan.
1: Tiap akan main bagi pida ini sangat mau ya kini kajing ruai. Pida hun. Aku boleh sih bon kini kau request jumpi nam tapi pida melim.
2: Tapi pida.
1: Tiap ngakar main bama iru ini sangat mau ya kini kau program. Bat nak kita jadi tu baru kita celebrate sih kamp tak sih. Tahu bye bye pida hun.
2: Bye bye kang.
1: Baru bagi baru kini ke jingruai sih kabasuk ban ruai di Jacqueline Rani. Bat dia kepala request dari pida hun na ribhoy. Kan lo ke jingruai kau berkhaduk kau bangilah pentem akan dia ke live phone in program ke jingruai kasih mentak step. Kini ke program kelawan cipi nak akashwani Shillong.

Mat parlok nong sengap da ketu kejing wai ke hok bom juyap kejing wai naik ba edge kiria swalang. Ila poin nok syaka bukut jong ke program kisur dan rai. Kini program ke lewan syapi na ka akas runi syalong. Di sanai apa dia sengap ya ke program ke banbun ke program kejing wai pereng lan jawa.

perlang urut dah kita tentu kita terlebih baik nak cakap yang kekang lu sinta pada itu perikau niat orang I pertai we so semai betul pun cukup yang kini program cintia tanya apa ini kubur cintia kubur.

Wesketri yang kecenat hum polis Wetorizim. Hak asingin nengkong wadacemti kamu disi depan wan uyak yalang wau deputi chief minister uprestun tensong we depan tip ule wa bu apishek saini datung yo kam udisi bathmi yang karib hoy ha ipen kala yer kompen lai kam pejba wa depan dep pen bena ha ubenai ubedadem u minister chnat kam po yong yang ke sarkar pedi u Amit Shah da pen kre u wo wan pej ya ka shalong ha ka singi pale we wo chimenta ha ke program ke wabon yang ke sarkar do yoluti yo Amit wo chimenta u ha ke yalang plenary session kawanyaule yang ke North Eastern Council State Convention Center we open lai ya kayalang society meeting yang ke North Eastern Space Application Center da yuliti le open lai u ya kayalang yang ke Parliamentary Consultative Committee meeting we wo lai pet ya hospital Negrims da yuliti le wo wan chimantalang u ha kayalang wai ya ka ARHI Hospital Hariboy District DM lang Chairman Yongka ARHI Hospital Kamjole Unong Yak Khmat Yongka Sen BJP Alexander Lalu Hek Ye ini Iwan Pet Mu Ko Wo Penlet Jemut Haiki Kam Penroy Kerukam Senchar Pet Ba We Wo Bo Ye Kitau Isumar Ki Wo Biang Ha Kajala Thain Liang Pisngi U President Ka Myanmar U Min Ong Haliang dapat dikenal u ya ke Prime Minister ya Prime Minister Narendra Modi waki put kisam yang ke Myanmar umcha open MK percha na eventa iman cengang yang keri India. Ya ini dapat dikenal the one hepor BM iya kelam perdi kini ki ari wa dapat man hanong bak Delhi kuat mu open klan ya kerek kamlang haga kam kayi peten iya dari ipin sno ya ki surak ki kam boarding wa iman cengang. U Foreign Secretary U Vikram Misri da ong wai kini ki armut kinong yalam de yakalam ki nevanta iya da kapun iya rap hai kekam penroy kentup lang ya kekam lekno wada kerek kam hajan kapun na keliang Myanmar. U Prime Minister Narendra Modi da pen skem biang u ya kerchan yong keri India ya ki tau ki bhao wo ne we u mantri ki batok nevanta yong ke Myanmar. Wara artili kini kiri depan senyau ki wa kuwa ki uya kerek lang ha keliang icet ikhya ipureputi ibaitengka wa kiwi-kiwi tiap teknologi wakat ni. Riuluti wa ini iped upen kelan cuk-cuk ko ya yetok perdi ke India wa ke Myanmar. Kacenat ipureputi yang kejalan miklia depan benar ko wa do wanra ki ya ke common examination levanta ki kelas 6 haduk kelas 9 cawarok ki skor hapo yang kejalan wapun tikna wa MI rukam penlai wai ia rengkat lang wai kam jole wapun ku ya istat itip yang ki kena pura. Ki officer doang ki wai sedang wole ya ini temu ko wawandra ya iman iwa ya rengkat iman che wai bet wai waku hakel yang ipura puti day wai ya ke eksamen ko wahok cha ki kena pura ki wam hakis kursor wai cha ki nong kendong kam jo. Ya ki exam do penman arsin hakis nem kam ka midterm wa ke endterm exam. Kacenat daupun kerek kam ko ye ni kenang UM iya da wai rukom lai bet wai man hok wai kut yong ki eksam. Ki bor pen lai doong ki wai ni ile uyarap ko wopun klan ye isikai haki kelas, uyarap ko wopun dep ye ki selbas, wai wopun suk ko wopet utekit ye rukom man ilong ye start itip yong ki kena hakel neng yong gajelah. Hacua pun kut iki kebotan ni abiyang ye ki kemat ki UMKAM. Penman ke India ya kelam wa ke Myanmar ni bentar ki kam kayi iya dari wiki kam kaput. Ipureputi man ko kelat ko embor wo ebor emensi miki bru ang ke Presiden Drupadi Murmu. Lek kemen ke Lok Bhawan, Shillong ya ke Sengi Foundation Day wa Statehood Day yang kejela Sikkim, Goa wa Telangana. Rawan poi wa Amit Shah ha Shillong ni bentar ke Yalang ha NEC wa ke Yalang Waipet Ba ya ke hospital. Atau depo cukup yang kini ke kubur jintia tanya apa ni program ke ubun.

Kenegeri ka Akashvani Shillong ka jingshet jingkret kembal bodak mentaksi ha Shillong ka bekeo kolong 18.0 degree Celsius bat ka bahara kolong 9.0 degree Celsius ha sora ka bekeo kolong 18.0 degree Celsius bat ka bahara kolong 4.0 degree Celsius umiam ka bekeo kolong life way 0.0 degree Celsius bat ka bahara kolong khat khandai 0.0 degree Celsius Kenegeri ka Akashvani Shillong ka por mentakat kumna ka studio ku jingi kala dap sipho siteng te ka poro kala biang yang ingin pun kena yang ini transmission pemerintah kami bat ngi pun kemampat ya pergi nongsa baru bengen saya syambiar pi lasyai mestep haka puan rebuji hauju yang minta ban ketau lai sepak sau punya point R meter ubi habru baru praspak nerup sau kilohertz ha umidam wave terhadu ketika puan ku belai syibu ini pi baru bat tiasuk jay hint.